juga ini ulang hadiah ulang tahun buat tante. Kemarin nggak bisa datang. Ini tanda kasih aja ya tante. Kita semua anak.